xa sizobizwa enkosini sisifathiswa amagudu ndikuvile sihlobo sama ndikulindelanga kodwa vuthisa Jesu umlilo wakho sihamba noanele sabantu.